bain hullu ban chazen afasasku. Bazi alam fatarin amarku. Mbae faso alfolinyal. Yanchimbagin hikatelan.